Skryf maar ten sy op en neer, om kort het wat 2,29 moes om tsak, wat 6 minute om tsak, om tsak kwasi, om tsak, 5 minute om tsak, om tsak kwasi, want tsak program kwak, twee kwak, 5 minute, en was dat toen ook wat om te kwak, 2,35 minute, wat sy ga program kwak, tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, om tsak, Udroko, take a trick, a la Gaussia, Jagger, it's in Wagan Winter. Got it a sinker him, Kuma Gaga, coach Udimakum, coach Utaka Pula, the game on Sajoga, and wait, and looking at them, Jatano, Jagga, Nakua, to go out, Javier, Watigan, Galagan, Mjang, Nuega, Chong, Tai. Gaussi, don't take Kongoke out, warm said the Vicasum, said the Vitra, a tree, you cozy room, someone on the Rico court, and what's here, Chinji come on, watching what he got it, a Galaga, who she got like the Vicot Lubella. Tata o tsiki ya kama kwin agistan hi kota chwa khakwa ta kula ka ham ko khabu sin khim ko debin kalam ko debi ki tsiki ga o yi tu tu sin kan khika dan khling ni ka kwa tsi jara sin de tan ama loi ai ta ki kwa tsi jara sin kai yi ga sin ko ka ta cha ya tsiki ko cha ga mu ja tur khang kham kwa kam cha ka o cha du kalam cha debi ki a a a khai la ngha tu khamoi lam che di kama mu che lam ha tu ka la kwa tsi jara sin Udi bagi kelang mah uang udi bang kam cakap ye, ya I itu orang, kalau macam udi bang kah, kau kata orang mah u, ya tengah u kakak, kau ni cakap mah duduk singkong, kalau kah hamlonga, kalau kah kau si, kalau kah o, tak kau si kah mah tu o, kau aja rasa, wajib kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau di kubkan hukum koradu itu dah cuci awak mana kanit kau satu nak kau dengung dua kali kau five minit ya awak minta kau sih kau tu kau tu tu kau kau kau nak kau tapi sekarang yang kau belum seprok kau kau nisa kau nak kau tapi seprok ramu kau kat itu kau nak kau berikan cuman kau tu asami gising wajib kau cikong tu kau terus lalu tu kau mau kau sih kau kau kita nak kau tak sih kau

0: anakwa kati ante hama gerana khoji hande khate gerana khaha ye atmu eta khani kati tetam no kati tetam ta ka kala ko kham khom na ya kha an an chino ya ha khom an khonu kyalena a Jangan cawu, amcak, amek tengka, amek tengka, kau ni kau nak cari mana cawu, sekaho, nakwa, sekaho, tak sekakan, jangan cawu, dia lah jangan cak aman, di sekala kau hitung jauh deh, jangan kau sekaho, nunggu cari mana, kata kau tak ada, mian kau nak hanya mesti sekaho, dah je, kau kau tino. Ana question tete di kaka ne ko di mu ata
1: Kanga are soto tende ho an soto nawa a ku yete dama a tsirika gawe ga kaoka go tsana gwae ga tlo re tsama ga tlama ga soto gae ga di tango di ga swete di ga ka nya go tsike di ga o hedi ga soto di ga sedi soto a nga ka te tswana ke tengwana ana ga na tswana ke kwa soto ta ke tlo re te o

0: tikake tomna ulung apulna okang kakung atan
1: kasu ma takwe tom kala ing ma o tamunya tiun atan
0: xka fm kwa na makamala ke 27 September

nirtinsiva ngani rabum teki asanke mtawulaka kripram again ngamen kambanka wa 20 minute ke kwaya kanga wa sike kong nda gefit ngam ta program get ngoto igiya sagulit kunwa mta kita kango ta program ki kanse ni ki komasi ke wala sanki chan tumta ke sin prisim ta ki ngwa kangi ya wa vlong se ni nakom ta kun ulir far da hite ki kangi wa mako tele bene mta ki ka ku kango ka sa ko ka ki ya kali o mta program ki kanse ni ki I komasi tumta ki sanki nakwa kang hegia wa vilong sa ganim jake sangke akita wana kaya wa study parde kita ke dibikin kuna tum jake sang ke kang kalam akita wa vilong sa kika chono wan jake ke hatin akita wana practice study ven ke tene ge ya kwasa dewim ke kaya wa vilong sa ganim kuna wanim jake sangke Studi fardah di dawat kan kaya kosa diki moku gika biater ka gika longisam kan moka not elea kan ha wa stresi gani ki bilong sa kaya chonon tagatin ya chika he agi ya kado ki kung kahi agi ya wa kama wa tutut gani kuna ya gika ama self-vertrawan kikang gyawa tuchik gyan kuna oho wikang hige ka waha eksamun kika chong wako wikatin hige hiya kali uhi jatang gye kwaya kina ngawa mta program kikang sya niki kumasi namcha gya san kikang kachisikala ngana kwa chike hepren kwa gya o he avilong sa kwaya gye hiya kama ama gita niya kwa awa nga kama gani Angka wa wajike he agia sa anghi u kwa agi hiya long sa u. Ohwe ke he agia no da khatu u. Mokula angong oda kita au naka. Wakami ki ya wa studi fardak yita ke dewi gani. Tamcha agia san ke kawachi jala ke. Kana kuwa kwa agi. He kwa kada waki kwanke ge ka long sa. Katina chike he wachi jala wani. Vilong sa kwanku kwa agi ka wa. Jikon e kika longsa mani agita tu kahe mananwa ha kamagam he ita atut angwa kwa mananwa wa awa ngasang kakulasima ang utawana wako he kagi ya kali u nagkukati o jikon ngoy ufwa talaya klasinu kika wa agi hingahe he kanka wa kachitike he chongkiri kuna Ada asang he kui gani o aku asang awula ya awula jala awa tala na o a chunga da jia di chau si chau kua kaleng e te gita along sak e ngam ge ko he a kawa kawa da ya kau gita kunga gani sangala ya kua ya ka ke mana gisang he a ge he along sak kam o o a ka ke mana gisang he kawe a ke kunga Adun kan hai akawa kawa. Oh we. Adun akan hai atalib dun akawa kawa. Hicha kwa kwa kalang e. Hige ya longsak e. Kwa ya kawa kawa. He akan ha akta aki mana hai. Paringa wa ya akan ha gani gana ge he kawa kawa. Wako ika ge he awa mta ge. Kwa hi akan ha man mta ge. Asenke studi fardak hi dewa tige he. Kumtumo kwa seo. Kau dah agak agak tolong saya kau kasih saya gini kau kama tak ngau tak mazie kau sih kau gigi kau boleh gini kuna ke boleh penuh ngau agensen aman ingkau kau kau awalah awalah mah agi tangan ada amat agak awalah tak cikgu kau angkau kulit mah fikirkan ngau tak kulit mah agi kau kaya wak agi kau awalah wak belum masa kita cawan, ini tanggih kaya kanggo kaya, orang kan kita cawan hati juga kumpul kaya kaya, kumpul jatuh sakit mana kaya, kerja kaya kan kaya awak kalau kelingum, jadi nak kita ngom aku dah saya kulit itu nama, macam ngom aku dah, aku kemana, aku orang nerdin siapa, okay.
niyaxare mtaki asin kum cawla ka kakam gen kami tangkam ba ngawa fefin tu ndak manite yegi kwa kinga o sezi mchati ne yegi akamba fefin di ashtak manite gen imchagi ya sika makle mcha program ki kongse niki yekoma sira mchagi te exam kangi awa praktisi ke studi vinka gani agita wa apurin ngawa kehe agia verki krisi agita tepa tepa oka hasang kamani ya kwa agani wani agita tepa uta mhi kehe waka krima agita niya wam take waka mehima katutala magita niye kwa uwa wako ika kia wa takatina tuke he agia wa kanda wala usi kugengu uzela kaya wa visuala help medals mtagia sanki kankala agita nukamaka unikuwa agi da uzela dalasike wa kakala sangi u mtoka dalasi kika kala dani idan hugia atuke he awuzela atuke he agala o ya mai o kulitima agika kanya ya o kame u nka ngu uka aki kwa aki ya lungsa kama u taka ya kawisika agala si kala ngoga dangi nama agi kwa luta ngu u kagisinda kakua kadule kwa gani singuwa mtetangi ya kama taka tina tike he a uwa aka ya ta dividivi ngu kanga kwa aki ke lungsa a dividivi ngu kanga ta gita asang ki akwa gika kalatu kan kufasi kan kringa ka gika o wani apan nga wa adiwidiw ngukingam kaya ngulong sa nasang kuliti ganima aki kanya kuliti ma aki kanya ngayi wako katini gi hiyawam yamta kia kangukilam japlukram ati wiki kwa yamta kia kringa japlukram ki gansini ki hi kuma siditang aliko wanderitin siyawa ngayi ni hada wala singi chanwa chakran kontat ngwa tafita gitu.

ندير تنسيو ممكن يخبوهم تكياسن كي من تكي دير تنتن كي تكبا يمتو كي كياسي كما تقام تا بروخرم يا كي هاو وابلا موسى كي كا بروخرم يمتو كياسن كوي كم تكي نخوي كنغم اكي تاوى نكوى تنغا كني كنغم تكي تنيا كليكا هي كياوى practice yang dia was to the bank ke ni tempe kita noda kita apa ni ka kita wabila musa ke chon ke study far dah kita ke tv to chung ke ko sa dam ku ke ka tutuka bitter ka long sam ka mut alia ka ya was stress ke ni ini ke kang ke ya wa sir par trawah we kamagi ya wa eksamen ke ke chon bukan ka ge ka tu chicken kuna katina chicken ki he a kia wa study far da kita kene nam de ge te sam kan ya wa practice study ven ka ki te we a kita wa ko ha ge sam ka tri a kita te pa wa ka ke kam hai kam hai ke ver ki ke kia a we komo ke kia a skola pen kuna la katina chicken ki ya wa astela rutina a kita a hangula Titi, tenten ya wakang mahu hati kuam, waktu lagi tene agi hiawam, tengah tene akan dolar sih, ku kira uzala kah ya wa visuala help models, kumpa program kita kumpa kira kau kira kuam, kumpa kira sen kira akan dolar sih pernah aku ni mukarial de, posa pernah aku agi longsa, aku longsa aku mungkin asam. Menita terkasih meki cangkung, na 5 minit dan kagin sengkoi aje ikat net anuah abil ngusa kita, waktu kaki he tenya kalem jadi kita ngom cak program kita ngusi niki komasi, atau kita ngom jadi ya kalem ngom cak program kita cangkung, tiap jadi ya sengkoi tang kita kembali terkam yang kami. Kak menit ke itu ni tangkam aye, untuk tangke kuat orang awam tak program ke ya, kau ya. Tapi kalau kita tujuh ke mana, kalau tangke awak kalau keling, untuk nak kita ngomong lagi, tapi kita sah kalau tukar mam tangkum kita awak kama, ini lagi ya kama cuma keling nak kau kata si kangka kita awak cikong kita ni, untuk tujuh ke mana, untuk nak kita ngomong lagi ya, tak program kita sini kita komasi. Untuk menerima siapa, oke, ni kita ulasin ke channel, kita akan kontak dengan awak, sefitah itu.

kaki kamu nak uling apa pun nak okang kau kong alkan. Kasih mata kau kamu kalau yang mahu utamanya tiung alkan. XKFM kau nama kamu lagi firin tu September.